tu vas faire mes dogo yamma mara goron gani na dogo yam bini na vatla ikali hurda ambassi dira jona kikijira bontani mungol ma vog ministre gi na ambassador alamayo halina pour mika mana fini ya koi na koi mama ni por santa na vog yamma na o nisunu maya ani sama mali sunda ni yam ambassi warada ti yadana Afrika Central sama yamma Mohamed El Amin Yusuf wani sama mbari bata itanila wani mbata ni baktu mamba na shamuti ni mkoli ya msunda tani tilme burumdok mbaya makari ya bazari kai uwanda wani hili hisundi na deide wani mbari na mbaki bata ikatane wani ngoloru mbazari filifita zarifu majeo na kikijina wana zugona hisuma isuman vokumyama Nations Unis lambo tazidi ukamba sama edichata ngoni ni ngare ya mlesu mwishumana ii ni ya liya ya mbasa teng di teng data ani lara na mbasa marichata ladboru mina lini nani pili ya mahepa kaku i mamana awani huru yu mazimi bazada awani porsonta mama hindi ya na mlesu mwishumana ngoli ministeru ndamze na ala mvamu hurumu aburuma avu wana botaze deo na zihin bali sunda ngara ya mazamba lisunda sunda zila tenda nvok maimano onimi ambara ambasma iti chati minife jivira uru vivun mazima awani ngole ministra uru maimana baza ki porsan tana na margana agodi mila wani hilja afad wani vota voti azemi niru minaru kartele fondore rani aronisma mdogo muhurzi mjamele le katanila awan vota la min lazimi ni rubur mkali no la zihili maladu wani bahuri mama ni kandako wan goli ministra ministri gili na cha golo dana huru merigi na halangyaze chi huru i mama ngoli mire li ladi tiro na min bagana vota minuwa wani mindi minda ni gara ima lakis maishumana mulu maile chukuza vokoma na mhila lisumwana alini datani fama arde honda ngolo dana ngahur arondisuma mwani irizi liti ndur vota data adia wahla mhila baga baku unma maishumana ngahli ur vota dati nwa ngoli kita ijivya avote ni maya dat vota li ni maya na lakis maishugata na gatengara ya mvote na ngami lini data na itani hini kali taiwi a foko awani ima imana mini muhwa gongo ngole miluha maro mahli gara ya mtoka kola zongo ina ni aroma fi hata aroma nivamina kiswa naze fi hata hatu wanda ni gara ya mahli isuma isumana ataya izara zaka ataya doba nuvuduguma ina na hala zea mbudumu hali isumidamu suma isumana tazi ya doba njuni huu iri maidina wanifok maime haze hatena vok miyamana ona pe wani kola ni sema imana kolo ya msunda datina lili lani dire una mindiana mzu hatu wanduwari ya mjebele na robzina buruma avuoni hintewa a juli zukuri imazini ikaka awani ndatabulkata ni wanda ni porsantana mawili mambasi Nigeria resulmeta ikatani nisame mwana Abubakar Musa wani burumka mayoro gona na mbili babaza niki ministro deta minisame mwana vibana nkambase tita kisame mwana Dr. Abdullahi Sabre Fadul asumi bazini ambari marajeo na kikijona mita amba kutumba mbana shamuti ni mkolo ursunda tida awana giyambla maziri karona ni dyan buru abotaza nina deona zemba lisunda ni gara yam ambasi mba data ni maimi ngolma la giira lakis maishumana liha giira lagana liha mbasa maidi chata tani ni sali kebzabu wani buru huri mamusu na ni buru mikam ni nagak tamini baza ni ki porsan tamu ya wili nivokuoni sumwe kata itani li El Amin Suef angolo ni mbazi na hili la ni diri wane azihili vyu una hili mjivina tali lakis maishumana galata itani na yamba da butazene na deon ki fok mongol bi nasyon o zilin. Ayi wani gara yam yimi hata wani le kola na hat doktor gile ayi kola na wani yazihili fazi ya li baktum budanga baktum na taburma avu wani azihili balisun da ni karu hatu wani gara yam doktor gile suma isuma na vut a ro minimi. Awani aze burmika manona aze hii baktumda ta huma likol ngolo nufamilina kalvanda taikatani
warazam baktum datan minister mar garem sundatan dr abdel majid abderrahim adara mar garem hattungolo da ni sama yoma dr sitak yombatin bahul yi mamme abon katani huwa ladi ambas ladi ambas wal dahdi bi kaba ngol ma tay katani mana ko ro dappel wadi azifi sama yom ngol mu kole yam sundatena sama miyami mohammed mohammed nur aji kali awada tidi tidi tidi mhur sunu mu adi sama imana akhi sma sma liur burma mna halan mitri duru zari procureur general sama imana lua pambe ma uli brino jivya tari ya basi ya bulka tani wandu wani burmi kali na wani sma sma na zuwa ni mira birma zirata birma zira ya humi akhi sma teo teo ngali na awani azihili chugu zini mira biru andali golo zini negezia yon biru atini mela gangeli garayami mayama te utetonga varaktama yuina ati uri midanga mba kumba huri midanga yina ba hepa uri midanga mbona siza kuri miyuna mbona ka sidi mifamilina gangeli marge awani sumun biru biru garayami mambere wani azihili golo zuru biru mazere na gol gol gol gol wani azihili suburu zimi wani furida liyanu hotel radison bulu hunika jamela tani wani sama imana mboko na ali secrétaire général la nouvelle liste d'avon ministre maimana di l'ambassade kolo sami yamana ali mohammed nou yel maimana ambassade idiat gikani giel gagde pradi de hans mosman hubuna fat mayri dogo yamma bada goryo de fat dogo yamma de goryo di jakki bogola dog fat yambi li la ba jodi somali sudi ki album ida halan al gaze de be wadi antet gagde pa mosman ka ka murado li eleu chole chole tambasi kamuruna dai chatana basi yarwaran marga sawilina deudi agaili ga humani lisogole kolena li technicien.

naringarale noela ni taba ni gutoi gonanke paranja ali France te ade mbera na kranto na nti si mumde ku malanga ke inge de ku ke kembe ki njamna tla sar ku mogo goro mujube o de kanto besada matakaga mangara sawoyo o na nti si inge de ni rai go inji gonanke France te wai kembe ku Paris mandang Kranto wai ton na nan si singe ta kem ge malang ke kem paroisse Sainte Josephine Bakita te ake communauté kes kotar Sainte Thérèse ke Paris Congo o kabala ite am tukui o butal bagar tam majesi malang na ira waji kem da yasi ke kendaga indoi sede ge ge ira yang malang dan no te leji si korore ta ke yara kelagiri ni anu ane mbaga ke rode te Yang guna malang naskan tu dan malang dan si kerak dan gang ali. Kerang bayang kau kan kedengam ke akeh ke jia ke mari tarik ke sini kan gerensi kiambi kan zaman atlah ke. Merensi ke kade kiri na yang tu na atau ada bar ne mes dire kiam ni atau ke ndo samaji bay ndo kogi na utuk ke ji. Hari ke noji tu tu ni bay kembang ke sosongan ke kutumata doa tu bay kiam paruas Saint Josephine Bakita te. Kadek nuba ke tortan dosi te kogum kogum malang si indang lai be. Wala gambi risik mamte de kar si go na jike do be tu jetele ka uro ko jara ta un pa kerang ku do kada wei. Pa nikrang. Wala sinike be kambaku ko wai juo se shima de kuma ke kete.